0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu.

amategeko y'Imana rero uwo muntu ngo ibyagezwe by'Imana nibyo ashira ku mutima kumurango no mwijoro nagihe rero cyo kugamburukira Imana n'igihe cyo kwisuzugura oya sigura ko kumurango habona ubaha Imana no mwijoro nawe nyine ubandanye ubaha Imana uruhuke bakubona cyanke uruhuke uri wenyine.

Jiwataka kupona rekarero tubashimire cyane mwebwe mwese mubandanya muri ko muradukwikirana ku isaha zitanu zibura iminota ibiri hano muri studio zacu nzere ko izi ndirimbo zagufashije kubandanya ugira ijoro ryiza kiruhuko cyiza ariko kandi hari abandi bamaze gushika mu gitondo mugire igitondo cyiza Uti saba torero na mwijuru tuzoruhuka. Kumesha ko mukanya gato cy'isaha zitanu. Sha ukwikirana indirimbo zo mu gitabo zija kurushikana ku gihe cy'isaha zitandatu. Isaha zitandatu gushika isaha indwi. Sha ukwikirana